0: sejado hagati y'umukobwa uha amafaranga n'umukobwa ugwa amafaranga kandi mugakunda nayo ibintu byose bikagenda neza wahita munsi
1: bombi nabafata
0: oya
1: itaje yamanka yahundi umwaka yamanka yahundi